Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: Basudara, dong tahu kasing kalau tangani bencana itu memerlukan upaya kolektif dan perencanaan yang baik. Upaya pencegahan itu adalah kunci supaya katong bisa mengurangi risiko bencana. Nah, ini mencakup pengembangan peraturan bangunan yang kuat, perencanaan penanggulangan bencana, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan darurat. Selain itu, Lebah Saudara, respon mesti cepat setelah bencana akan terjadi, karena itu paling penting. Lalu, bantuan medis, evakuasi, penyediaan makanan, dan air bersih serta perumahan darurat. Ini adalah bagian dari respon yang paling penting. Adalah Lebah Saudara, kalau pelatihan dan peralatan darurat yang sesuai juga merupakan hal penting, supaya katong sebagai masyarakat tangani cepat bencana yang datang.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ayo, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Usi suka orang gila, sa, bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani, Alelia ini di media sosial.
1: Media sosial? Kenapa, le, kawan?
0: Marilah, Alelia akan. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo, wih. Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan bebe dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan bye-bye dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Ha, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Katungnya bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi katung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu tuh akan paling penting sebelum terlambat teman.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.
1: Puluh koma satu FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau pokok apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Sampai pokok apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
2: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
1: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
2: Hui, Ali ini sadar kaseng dengan apa yang Ali bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakai?
1: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
2: Hei kakai, marilah ade bilang bye-bye nih dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
1: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
2: Lalu?
1: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
2: Kakai, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
1: Oke, adik perempuan. Kalau begitu,

buat yang baru bergabung, selamat buat fans Holland ya. Siang ini orange kayaknya membanjiri kota Ambon. Betas yang tahu nih sekarang di JMP su model seperti apa. Tapi yang hampir siang menang saja itu walaupun masih gelap, itu JMP penuh dengan warna orange. Katong belum tahu, belum ada informasi. Jadi hati-hati saja forba saudara yang ada lagi pawai, ada atau mau pawai atau mau kumpul-kumpul, hati-hati buat dong yang bawa motor, bawa kendaraan ya. Kota masih batamang buat saudara semua, deng donci-donci yang hadir di Pro 4 RRI Ambon. Jam 10, sujam 10 lewat 45 menit buat saudara. Jangpi mana-mana karena kata masih batamang dong semua. Beta mau cari informasi soal pertandingan hari ini nih buat saudara ya. Yang pasti katong sudah tahu kalau Belanda menang lawan Tunisia. Oke. Nah, sekarang katong belum tahu nih. Ini Jepang. Jepang lawan Swedia kalau saya salah. Jepang lawan Swedia. Siapa yang menang nih? Jepang lawan Swedia. Atau masih tunggu informasi kabar yang terkini dari ya, katong lihat dulu. Ini bagaimana nih? Oh. Jadi, basudara, informasi terkini nih buat basudara yang belum sempat nonton. Yang pasti Swedia tahan imbang Jepang 1-1 di laga Grup F Piala Dunia 2026 di AT&T Stadion Texas Jumat 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Jadi fans Jepang masih belum bisa tertawa lega karena masih 1-1 nih tahan imbang Swedia. Meski demikian, saudara, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner up Grup F. Jepang akhirnya memecahkan kebuntuan di babak kedua pada menit ke-56 kerjasama apik Ritsu Doan yang memainkan umpan 1-2 dengan Ayase Ueda sebelum mengirim umpan terobosan di antara dua bek tengah Swedia. Saudara, informasi lebih jelas nanti bisa baca di rri.co.id. Sekarang kita lanjut lagi dengan donci-donci yang ada di Pro 4. Sekali lagi untuk saudara yang mau tahu informasi-informasi terkini bisa langsung saja buka di rri.co.id. Untuk saudara semua, informasi-informasi terkini dari seputar dunia olahraga maupun Piala Dunia ataupun juga informasi lainnya yang terkini. Sekarang kita lanjut lagi dan donci-donci di Pro 4, jampi mana-mana tetap bersama dengan Tong di sini.

0: Kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Basudana, kepedulian terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus pengabdian Polri dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan, Kepolisian Daerah Maluku menyerahkan bantuan sosial berupa 3 unit kursi roda kepada penyandang disabilitas dan anggota Polri yang membutuhkan dukungan mobilitas. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Selasa 23 Juni. Disaksikan unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, pemerintah daerah, serta pengurus Bayangkari daerah Maluku. 3 penerima bantuan kursi roda tersebut masing-masing adalah seorang anggota Polri dari Polsek Weisala, Polres Seram Bagian Barat, yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada 14 Januari 2025 sehingga mengakibatkan fraktur pada tulang paha dan tulang betis kanan. Seorang siswa sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Ambon yang mengalami tunadaksa berupa kelainan bentuk tangan dan kaki sejak lahir. Kemudian seorang ibu Bayangkari Polda Maluku yang membutuhkan bantuan alat mobilitas untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kapolda Maluku mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati Polri kepada masyarakat serta keluarga besar Polri yang menghadapi keterbatasan fisik akibat kondisi kesehatan maupun kecelakaan. Menurut Kapolda, perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan sejalan dengan semangat Polri presisi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Informasi lebih lanjut saudara dapat baca di rri.co.id.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya sudah beta siapkan. Dan setelah ini nanti beta akan balik dengan beberapa informasi seputar Maluku. Jadi perbaik saudara dong ada stay tune, jangan ganti station. Tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, kepedulian terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus pengabdian Polri dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan, Kepolisian Daerah Maluku menyerahkan bantuan sosial berupa 3 unit kursi roda kepada penyandang disabilitas dan anggota Polri yang membutuhkan dukungan mobilitas. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku pada Selasa 23 Juni 2026 disaksikan unsur Forkopimda, pejabat TNI Polri, pemerintah daerah serta pengurus Bayangkari Daerah Maluku. 3 penerima bantuan kursi roda tersebut masing-masing adalah seorang anggota Polri dari Polsek Waisala, Polres Seram Bagian Barat yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada 14 Januari 2025 sehingga mengakibatkan fraktur pada tulang paha dan tulang betis kanan. Seorang siswa sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Ambon yang mengalami tunadaksa berupa kelainan bentuk tangan dan kaki sejak lahir serta seorang ibu Bayangkari Polda Maluku yang membutuhkan bantuan alat mobilitas untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Melalui program sosial yang menyentuh kelompok rentan ini penyandang disabilitas tersebut, Polda Maluku kembali menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 bukan hanya menjadi momentum seremonial, melainkan sarana memperkuat nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa, kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Penuh Kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, di tengah upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati Muhammad Tahir Hanubun mengingatkan bahwa pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan tetapi juga perhatian, empati, dan kepedulian tenaga kesehatan. Pesan tersebut disampaikan saat meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel Satsaitubun bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD pada Rabu 24 Juni 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain melihat kondisi fasilitas, Bupati juga berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah. Dalam arahannya, Tahir menekankan pentingnya profesionalisme dan responsivitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan humanis. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, setelah bertahun-tahun menjadi simbol persoalan tambang emas ilegal di Maluku, kasus Gunung Botak akhirnya memasuki babak baru. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengumumkan penetapan 25 tersangka dalam perkara pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan puluhan tersangka tersebut menjadi langkah hukum terbesar sejak aktivitas pertambangan ilegal mulai berkembang di Gunung Botak pada 2011 silam. Pengumuman itu disampaikan Dirjen Gakum SDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 25 Juni yang turut dihadiri Pangdam 15 Patimura, Kapolda Maluku, Sekda Maluku, dan jajaran Kejati Maluku. Menurut Jeffrey, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta pengumpulan berbagai petunjuk di lokasi tambang. Ia mengatakan gelar perkara dilakukan terhadap seluruh saksi yang telah diperiksa, seluruh dokumen yang telah dianalisis, serta seluruh petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dari 25 tersangka yang ditangkap, sebanyak 23 orang merupakan warga negara asing asal Cina. Sebanyak 12 orang telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak 23 Juni 2026, sedangkan 11 lainnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO karena tidak berada di lokasi ketika operasi penindakan dilakukan. Para tersangka WNA yang telah ditahan diketahui berinisial WY, LC, HP, LS, CM, LJ, WJ, LJ, LY, LZ, WC, dan juga PG. Sementara para tersangka yang masuk DPO berinisial SM, ZX, ZW, DY, ZG, WR, WS, LX, ZG, LM, FX, dan juga LD. Jeffrey menjelaskan bahwa seluruh WNA yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Gunung Botak. Kini masyarakat Maluku menunggu apakah pengungkapan 25 tersangka tersebut akan menjadi titik balik penyelesaian persoalan Gunung Botak atau justru membuka babak baru mengenai dugaan keterlibatan jaringan bisnis, tenaga asing, dan korporasi dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan emas terbesar di Pulau Buru tersebut.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu betul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul. Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Katong sudah di pukul 15 lebih 2 menit ya, dan saatnya katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dengan topik ya yang akan dibahas oleh RRI Samarinda dan juga Jakarta tentang orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga identitas dan meraih prestasi, yang akan menghadirkan narasumber yaitu Muhammad Irwansyah, ini ketua orkes Tepian Tingkilan Mahakam. Dan nanti yang akan memandu juga host dari RRI Samarinda yaitu Kak Tata, dan juga host dari RRI Jakarta yaitu Mpok Nova Kalista. Untuk pendengar yang saat ini sedang stay tune ya dengan Katong di Pro 4 RRI Ambon, tetap stay tune, jangan kemana-mana. Dan untuk itu Katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.
1: Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis. Sebentar
2: ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget. Sama sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kah, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke,
2: iya.
1: Siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah.
2: Iya.
1: Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, Ayem mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya, bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat

0: kabarnya pagi, pagi siang hari ini ya?
1: Ya, sehat saya.
0: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
1: Sudah.
0: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
1: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat, tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir bukan hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
0: Oh, beda nama ya.
1: Ya. Cuman perbedaannya antara petikan aja karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara ciri khas, nah, seperti itu.
0: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
1: Iya, jenis musik tingkilan.
0: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
1: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu, ketipung itu, seperti itu.
0: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
1: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
0: Oke, aslinya itu.
1: Iya, aslinya itu.
0: Berarti sisanya pelengkap gitu ya?
1: Pelengkap, iya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
0: Oke, berarti mirip suatu band ya, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
1: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
0: Oke. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
1: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
0: Mementing.
1: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
0: Oh iya, lantunannya beda.
1: Lantunannya ya beda.
0: Oke. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Busuk.
1: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
0: Oke, sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya.
1: Kelimanya.
0: Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
1: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu.

0: atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Sus sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
0: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Iya,
0: keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi. Seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya?
0: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
0: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka lebih cenderung ke K-pop atau band-band metal. Betul. Tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan, karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
0: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
0: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah, tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
0: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah Orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
0: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat apa, akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini, kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang. Nah, ya.
0: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh, aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan.
1: Nyampur,
0: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa, meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
1: nggak
0: bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri. Ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi? Enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, enggak bakalan jalan. Mm-hmm. Seperti. Jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap, siap.
1: Oke. Kemudian ke depannya nih, program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungi anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di orkes tingkilan tepian makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Mm-hmm. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, mm-hmm. habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Ya. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Mm-hmm. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya. Banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152.
2: Bisa diulang lagi.
1: 0811. Oh ya.
2: Iya.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Bo Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan Bo Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, yang di Lampung ya.
3: Ya, Bo Tata, apa kabar, Bo?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, konapa, assalamualaikum.
1: Ya pun.
3: Sehat, Bo?
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini lo apa busu Muhammad Irwanta, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Iya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yuk?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Peti Mahakam ini gitu. Dah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya. Mbak Nana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bo Nana, Ponopa.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: mati ya teleponnya.
1: Oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya Bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
2: Iya.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya seperti kayak apa ya? Saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya.
4: kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini, mereka mengangkat budaya ini. Dari, kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman, mereka mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
5: Mbak Tata, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbak Tata.
2: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu, Pak Nova.
2: Iya, Pak Nova.
1: Iya, halo.
2: Iya, halo.
1: Cak Ayu. Cak Ayu.
5: Iya, Pak Nova sehat ya. Saya langsung ke. Busu
2: Irwansyah. Iya.
5: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, Mbak ya. Tapi saya buatkan semuanya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi besar gitu ya untuk orkes tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, Mbak ya. Kemudian juga untuk tetap agar mempertahankan identitas tingkilan tersebut. Terima kasih. Iya, buat Tata juga buat
6: iya.
5: Selamat siang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar. Oh, kurang dengar. Bisa di kita tadi dengar.
6: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
6: Iya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami ya yang besar. Yang pertama, kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Yeah. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
6: Jarang
4: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya, semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
6: Amin. Semoga ya. Oke. Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
6: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
6: Cacu.
4: Apa itu alat? Uh-uh. Alat apa? Gitar kecil itu nah.
6: Oh.
4: Nah, gitar kecil iya. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa.
1: Ukulele.
4: Apa, jalan itu.
1: Yeah. Ukulele. Oh, ya. Kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
6: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
6: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
6: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
7: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
6: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
7: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
6: Oke.
7: Cik Guria di Jakarta Selatan.
6: Oke, Cik Guria.
7: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
1: Ponova. Ponova.
7: Ya Ponova. Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
1: rancak ya, banget.
7: Ya Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kalau kita panggil dia nih. Ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
6: Okay.
7: Ini temanya bagus sekali ya. Saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama Rinda ya bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah selamat ya Bapak ya dan Cik Guria ya Pak Imam ini orkes Tingkilan ini kan Sapian Mahaka menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya, Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
7: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA, luar biasa orkes Singkil ini. Sapian Mahaka ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan penampil sejauh manakah yang ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat yeah. Bapak Muhammad Irwansa Tata juga sama, buat Bapak juga ya. Salam buat kastelnya di Samarinda ya, kepala stasiun kastelnya.
6: Oke, okay,
7: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
4: Iya. Yeah. Untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
6: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
6: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau daerah ya,
6: iya.
4: Ya nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm. sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai, mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun, artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
6: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-mm. yang peningkil. Mereka pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
6: Iya.
4: Ya, otomatis ya. Alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
6: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkil ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
6: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
6: Iya betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini, karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan, tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, karena terlalu jauh.
6: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
6: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan?
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Ayo pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Saudara, program Indonesia Pintar terus memberikan manfaat bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan yang disalurkan pemerintah ini membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya penunjang lainnya. Salah satu orang tua penerima manfaat, Paulina Ohai Timur, warga desa Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, mengaku senang dan bersyukur karena anaknya Giovanno Fofit, siswa SD Naskat Don Bosco, Ngilngof, kembali menerima bantuan program Indonesia Pintar untuk tahun ajaran baru. Menurut Paulina, bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban keluarga dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak. Dana yang diterima akan digunakan untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah serta membantu biaya pendidikan Giovanno selama mengikuti proses belajar mengajar. Ia menyampaikan terima kasih pada pemerintah dan pihak sekolah yang telah membantu mengusulkan serta mendampingi proses penerimaan bantuan tersebut. Menurutnya, program ini memberikan harapan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar anak-anak tetap dapat bersekolah dengan baik. Paulina berharap program Indonesia Pintar dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan sehingga tidak ada anak yang terlambat pendidikannya karena kendala biaya. Harapan serupa juga sering disampaikan para orang tua penerima PIP di berbagai daerah karena bantuan tersebut dinilai mampu meringankan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dana bantuan tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya guna menunjang kegiatan belajar siswa.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bersaudara. Euforia perhelatan akbar sepak bola dunia turut dirasakan dari lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terlihat ketika para petugas dan warga binaan berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di Beranda Mesra pada Jumat 26 Juni 2026 pagi. Nonton bareng yang dirancang bukan sekedar untuk hiburan semata, ini merupakan pemenuhan hak krekasional yang dimiliki oleh warga binaan. Dan sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada pasal 9 huruf C yang menegaskan narapidana berhak mendapatkan kegiatan tersebut. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan pihaknya memfasilitasi nobar ini sebagai program pembinaan kepribadian dan rekreasi. Senada Kepala Subseksi Pembinaan Merpati Esmo menambahkan kegiatan ini berdampak sangat baik bagi psikologi warga binaan. Kegiatan yang berlangsung meriah melalui pertandingan Belanda versus Tunisia yang disambut antusias oleh warga binaan. Sorak-sorai terdengar sepanjang jalannya pertandingan saat tim jagoan mereka mencetak gol. Kegiatan rekreasi dan pembinaan seperti ini akan terus diupayakan Lapas Wahai dengan memudahkan memadukan unsur disiplin dan pendekatan humanis, dan diharapkan warga binaan menjalani masa pidana dengan lebih positif dan siap kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan juga bertanggung jawab. Informasi lain masih akan Katong hadirkan pendengar, tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerataan akses hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kendali yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan layanan hukum yang mudah dijangkau hingga tingkat desa dan negeri merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara setara. Komitmen tersebut tercermin melalui partisipasi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam webinar Peta Hukum atau Pemerataan Akses Hukum yang diselenggarakan secara daring pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran dan pengelola pos bantuan hukum desa kelurahan negeri di wilayah Timur Indonesia sebagai bagian upaya memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri menegaskan bahwa pos bankum desa memiliki peran strategis dalam pendekatan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan warga yang berada jauh dari pusat pelayanan pemerintahan. Menurutnya, keberadaan pos bankum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses hukum hingga ke pelosok daerah. Melalui penguatan kapasitas pos bankum desa, Kemenko Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pemerataan akses hukum serta membangun kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak sehingga keadilan dan pelayanan hukum yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku hingga tingkat desa dan negeri.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara dong, katong sudah dipukul 17 lebih 5 menit dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar Basudara dong sama di sore hari ini. Dan kebanyak yang stay tune dengan beta dari jam 11 tadi sampai sekarang. Semoga informasi yang beta share hari ini bermanfaat dan lagu-lagu yang beta putarkan juga menghibur pendengar di hari ini. Setelah ini nanti akan ada rekan Hence yang akan menemani pendengar sampai nanti katong tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi perbaik saudara dong yang ada, stay tune, jangan di station. Salam sehat dan amat om.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan di menit yang ke-23 dari pukul 17, Beta NC hadir teman ibu saudara di saat ini pastinya. Oke, apa kabar untuk semuanya? Beta yakin bahwa saudara dengan keadaan yang paling baik di hari ini ya pastinya. Oke, dan menemani ibu saudara, kita masih dengan Dangdut Nusantara yang berkasih sampai nanti ketemu ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong mbak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi janta manis, bukan cerita pedis.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ale pun maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang kah, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, bersaudara semua dan bersaudara. Nantinya pedukasan maghrib jatuh pada menit yang ke-29, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya ingatkan untuk bersaudara, pedukasan maghrib jatuh pada menit yang ke-29, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pedukasan maghrib.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, di tengah upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati Muhammad Tahir Hanubun mengingatkan bahwa pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan tapi juga perhatian, empati, dan kepedulian dari tenaga kesehatan. Pesan tersebut disampaikan saat meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur SRSUD pada kemarin. Dan peninjauan dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan dapat berfungsi optimal dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, melihat kondisi fasilitas, Bupati juga berdialog dengan jajaran rumah sakit terkait upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah. Sekian news hari ini, kita akan jumpa lagi di besok hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput kontrol satu kali, tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng, macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu. Dan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga pengunjung juga yang disarankan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah tur, menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga. Sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa, itu mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Luz Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras, dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Pela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Sobat FM, saudara semua, itu satu yang asik sekali dari Helmi Pesolima dengan Inga Gandung yang kita kasih. Setelah tadi kita ada Pela Gandung ya, untuk menemani saudara di Propat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ini yang ke-38 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu masih kita kasih di Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Di luar sana ya, kondisi kota Ambon dengan begitu lebatnya hujan yang turun. Waduh, kita berdoa aja ya saudara, mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam berupa banjir ya saudara. Oke, dan saudara, kalau ini ada Let's Sing Ambon Manise ya, yang kita mau kasih teman-teman saudara.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Morela merupakan nama dari sebuah desa yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Walaupun sudah berada dalam wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah, namun desa ini masih berada dalam satu pulau Ambon. Sehingga untuk menuju desa ini, wisatawan dapat dengan mudah tanpa perlu menyeberang laut menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Hanya cukup dengan kendaraan, maka Anda dapat sampai di desa ini dengan memakan waktu kurang lebih 60 sampai 90 menit dari pusat kota Ambon. Desa Morela dan Mamala terkenal dengan kearifan lokalnya, yaitu acara tradisi pukul sapu yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu 7 Sawal atau 7 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Desa Morela terkenal dengan produksi jus palahnya. Jus palah Morela diproduksi oleh KUD Thomas Siwa di bawah pimpinan Bapak Yasin Sialana. Beliau berhasil mengembangkan daging buah pala yang selama ini dibuang menjadi limbah. Buah pala memiliki nilai jual tinggi pada bagian bijinya, sehingga selama ini masyarakat di Desa Morela yang sebagian bermata pencarian petani pala membuang daging pala yang mereka panen. Namun setelah diadakan berbagai eksperimen penelitian, sebagaimana dituturkan Raja Negeri Morela, Bapak Yasin Sialana, melalui KUD Thomas Siwa.
1: Komoditi pala di sana juga tanamannya banyak. Akhirnya daripada biji yang dia kumpuli itu ketong ambil, sementara kulit daging itu dibuang.
2: Akhirnya ada pemikiran bagaimana memanfaatkan itu
1: buah kulit pala itu sendiri. Pada waktu awal itu ada satu kegiatan nasional itu OCF, dia membimbing masyarakat di sana bagaimana membuat jus pala itu sendiri. Dan itu baru, jadi kelompok-kelompok itu dihimpun dalam satu wadah koperasi. Kelompok ini mengolah kulit pala tadi, terus dijadikan minuman, baru ditampung di koperasi. Nanti koperasi yang pemasarannya. Dan sekarang ini sampai sudah masuk ke mall, malah tamu-tamu sering diberi kenang-kenangan oleh-oleh untuk pulang. Terkadang setelah orang luar dari Maluku yang merasakan jus pala itu, dengan kasiatnya pada labelnya, salah satu yang paling nampak itu ketika usai minum itu badan ini rasa hangat. Nah itu yang membuat orang agak-agak tertarik dalam waktu sesegera.

0: Desa Morella yang letak di pesisir pantai ini memiliki objek wisata yang cukup indah dan mampu memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Mendengar nama lubang buaya memang cukup mengerikan, karena akan terbesit dalam pikiran kita akan adanya binatang reptilia yang cukup berbahaya. Namun tidak usah takut, karena dipastikan tidak akan ada buaya di sana. Nama pantai Lubang Buaya diambil konon menurut masyarakat sekitar di daerah pantai tersebut. Hidup seekor buaya putih di dalam lubang karnah di tepi pantai, sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai pantai Lubang Buaya.
1: Misalnya yang paling tren sekarang ini Lubang Buaya, karena mungkin dari namanya saja ini agak mempengaruhi, karena ketika orang bilang Lubang Buaya, orang ingat peristiwa dulu, dan itu cuma ada di Jawa. Kok di Maluku ada lubang buaya lagi? Begini Pak Saudara sama, jangan dong berpikir bahwa lubang buaya itu pasti ada buaya. Tidak seperti itu Saudara. Kenapa? Itu konon tutur sejarah, memang ada dari Mataram, penyiar agama, itu dia datang ke Jazirah Leh itu, dia menunggangi buaya putih. Ketika dia sampai di situ, dia lihat di darat itu ada asap. Kalau ada asap, dianggap itu ada pemukiman. Makanya kendaraannya dititip di situ sementara, terus dia ke darat cari asap tadi itu yang ada pemukiman, karena dia dalam rangka penyebaran agama. Kendaraan buaya putih ini ditinggalkan di situ. Nah, lama-kelamaan buaya ini kan bagaimanapun juga dia mesti bikin dia pun tempat berlindung. Disitulah dia mulai bikin lubang terowongan gua yang besar, nah, untuk dia pun tempat berlindung. Namanya juga buaya, manusia pada waktunya akan musnah, katakan mati. Jadi buaya itu pun juga sudah mati, sehingga tinggal saja nama. Jadi diberi nama itu memang lubang buaya, dan itu bisa dibuktikan lubangnya itu ada. Itu orang cerita, orang bilang, kata Tanjung Setan itu banyak setannya, padahal sebenarnya seng. Itu dulu hubungannya dengan Benteng Kapahah. Benteng Kapahah ini yang makam pahlawan Kapahah. Beta dulu sekolah di sini waktu SMP itu, makam pahlawan itu Kapahah. Tapi baru tahun-tahun kemarin ditukar Kapahah. Sebenarnya Kapahah itu juga ambil nama dari benteng di Kapahah itu. Cuma setelah ditelusuri, cetakan di makam pahlawan itu kurang lengkap, sehingga diperbetulkan dan sekarang sudah Kapahah. Kapahah itu diambil dari benteng punyanya orang Morella dengan kapitangnya Telo Kabeh.

0: Keindahan Pantai Lubang Buaya memang belum terlalu banyak didengar oleh wisatawan untuk masyarakat Kota Ambon sendiri. Namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Atas inisiatif masyarakat Negeri Morela, maka ditatalah lokasi ini dengan peralatan seadanya agar layak dikunjungi sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Maluku.
1: Bahwa ada beberapa titik di sana, misalnya Haisihu, Tanbuaya, Nitang Hahai, terus ada satu lokasi lagi itu disebut Hatunusa, Waimala. Arti menurut versi adat, semua itu ada. Cuma yang sekarang ini ketong sementara benahi akang dari pemerintah negeri. Pemerintah negeri dengan sendiri negeri sekarang ini sementara menggodok aturan-aturan untuk daerah-daerah wisata ini. Adapun bantuan yang masuk dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sudah mulai, karena dilihat bahwa prospek wilayah ini memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Sehingga dorong mulai masuk dengan sentuhan-sentuhan. Lalu yang paling beta rasa sedikit bangga itu, jika orang bilang kebun, itu berarti ketong bikin kebun pala, kebun cengkeh, kebun kas. Agak unik, itu di Morela itu ada kebun kima, biagaru itu dibikin kebun di Morela itu. Dalam luasan 1 hektar dengan kedalaman air mulai dari 1 meter sampai dengan 5 meter, sekitar itu diambil kima-kima biagaru-biagaru lokal, dibudidayakan. Ini juga satu kebanggaan perketong dan ketong orang Maluku pada umumnya. Kenapa? Ketika ini dia bisa ketorang kembangkan dia dengan baik, dengan sesuai dengan aturan, ini peluang kepada ketumpung adik-adik, ketumpung anak-anak mahasiswa. Mungkin bisa bikin penelitian dan apa sebagainya. Kemudian ini juga merupakan wisata. Tinggal ketorang ikat dia dengan anak supaya terjaga dengan baik.

0: Pantai Lubang Buaya hingga saat ini terus didatangi oleh wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut berupa terumbu karang dan ikan-ikan hias berwarna-warni seperti ikan Nemo, ikan giru, dan lain-lain. Sehingga Pantai Lubang Buaya sering dijadikan lokasi diving oleh wisatawan yang berkunjung ke sana. Akhirnya, saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Tetaplah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Perumbat FM saudara semua, dan saudara tadi mini feature budaya wisata Morella yang kita kasih teman ibu saudara saat ini. Dan satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Terima kasih untuk saudara semua, dan jangan kemana-mana. Habis ini kita akan ada dengan saudara di drama legenda.

0: Probat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Masih tetap dengan Beta Hence saat ini. Selamat malam untuk buat saudara yang baru bergabung di FM 90,1 MHz. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di malam hari ini. Oke, dan menemani buat saudara, kita buka program kita yaitu drama legenda. Kali ini drama legenda yang kita akan kasih menemani buat saudara yaitu Putri Ganda Suli dari Malekala. Dan untuk buat saudara, selamat mendengarkan.
1: Dahulu kala hiduplah dua orang putri yang cantik jelita di sebuah kerajaan yang megah dan besar. Mereka hidup bersama ayah mereka yang adalah seorang raja dari kerajaan. Kedua putri ini sering disapa dengan kakak bagi putri yang sulung, dan bagi perempuan bungsu sering disapa Putri Gandesuli. Kedua putri ini selalu berdiam di kerajaan dan jarang sekali mereka meninggalkan kerajaan. Hingga suatu hari, ketika hari mulai senja, kedua kakak beradik ini pergi ke sebuah sungai atas permintaan Putri Gandesuli.
2: Kak, ayo kita keluar sebentar. Saya ingin sekali pergi ke Sungai Malaman.
3: Sungai? Untuk apa? Bagaimana jika raja tahu kalau kedua putrinya pergi meninggalkan kerajaan?
2: Saya hanya ingin menikmati dan mandi di Sungai Malaman. Tenang aja, Kak. Raja tidak akan mengetahui jika kita kembali ke istana sebelum matahari terbenam.
3: Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi. Tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kita harus bergegas kembali ke kerajaan.
2: Baik, Kak. Kakak memang kakakku yang paling baik.
3: Iya deh, ayo kita pergi.
2: Wah, airnya jernih sekali, Kak. Saya jadi tidak sabar ingin mandi. Ayo, Kak, ayo.
3: Iya, Di. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh.
2: Tenang saja, Kak. Saya tak akan jatuh kok.
1: Ketika kedua putri ini mencelupkan kaki mereka, mereka merasakan kejernihan dari Sungai Malaman dan langsung mandi. Mereka mandi dengan sangat asik, sehingga sang putri tidak ingin beranjak kembali ke kerajaan karena masih ingin menikmati kejernihan dan kesejukan dari Sungai Malaman.
2: Aduh, sejuk sekali, Kak.
3: Iya, Dek, sejuk sekali. Ayo kita mandi untuk menghemat waktu.
2: Ayo, Kak. Saya juga tidak sabar lagi.
3: Aduh, adik, jangan.
2: Rasa itu, Kak. Jangan terlalu tenang, Kak. Nanti keserupan lagi.
3: Adek, jangan, Dek. Oh, jadi kamu sudah mulai nakal ya? Rasakan ini.
1: Kedua kakak beradik ini sangat menikmati. Mereka saling menyiram dan saling bercanda dengan tawa di raut wajah mereka. Ketika hari mulai gelap, kakak mengajak Putri Gandesuli untuk kembali ke kerajaan. Tapi Putri Gandesuli tidak mau mendengar perkataan kakaknya, karena ia masih ingin menenangkan diri dan menikmati Sungai Malaman. Akhirnya kakaknya pulang sendirian, dan Putri Gandesuli akan menyusul ke kerajaan.
3: Dek, sudah cukup kita mandi di sungai ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Ayo kita kembali ke kerajaan.
2: Sebentar lagi, Kak. Saya masih ingin menikmati kesejukan air sungai ini.
3: Tapi, Dek, jika ayah mengetahui kalau kamu tidak ada di sana dan kakak pergi meninggalkan kamu di sini, bagaimana? Pasti ayah akan sangat marah.
2: Tenang saja. Ayah tidak akan tahu kalau saya tidak ada di kerajaan. Karena selesai ini, saya akan pulang. Jadi kakak duluan. Saya akan menyusul setelah ini. Setelah saya puas, Kak.
3: Ya sudah, kalau gitu. Janji ya, sebelum malam menyelimuti desa, kamu harus bergegas kembali.
2: Baik, Kak. Hati-hati di jalan ya.
3: Iya, Dek. Kamu juga jangan lama-lama di sini ya.
2: Siap, Kak.
1: Matahari sudah terbenam, tapi Putri Gandesuli belum juga kembali dan masih berada di sungai. Namun ketika Putri sedang mandi, dia kaget ketika rambutnya tersangkut jaring dan ia merasa kesakitan karena jaring itu ditarik bersama-sama dengan dirinya yang tersangkut di jaring tersebut. Ternyata ada seorang pria yang gagah berani yang membuang jaring hingga rambut sang putri tersangkut. Dan mereka pun saling terkejut. Mereka pun berkenalan satu sama lain.
2: Aduh, sakit, sakit. Lepaskan saya, lepaskan saya.
4: Waduh, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa yang tersangkut jaring saya adalah manusia. Maafkan saya. Ayo naik ke perahu saya dan duduk di sini.
2: Iya, saya maafkan.
4: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
4: Ngomong-ngomong, bolehkah saya tahu siapa kamu?
2: Tentu. Namaku Gandasuli. Saya putri raya dari kerajaan di negeri ini. Saya sering disapa Putri Gandasuli.
4: Oh, maafkan saya, Tuan Putri. Sekali lagi, maafkan saya, Putri.
2: Tidak apa-apa, lupakan saja. Nama kamu siapa?
4: Nama saya Malaikana, Putri.
2: Jangan panggil saya Putri. Panggil saja Gandasuli. Apa kamu berasal dari negeri ini? Kok saya baru melihatmu?
4: Iya, Gandasuli. Tidak, saya berasal dari negeri Nusa Laut. Tapi saya keluar dari negeri Nusa Laut karena berkelahi dengan saudara saya.
2: Terus kenapa kamu bisa sampai ke negeri ini?
4: Saya berlayar sepanjang hari. Dan ketika sampai di negeri ini, saya lapar dan ingin makan. Akhirnya saya memutuskan untuk menebar jaring agar mendapatkan ikan, Putri.
2: Tapi yang kamu dapatkan malah saya, bukan ikan.
4: Iya, Gandasuli, karena saya tidak tahu jika yang tersangkut jaring saya adalah bidadari seperti kamu.
2: Ah, kamu bisa aja.
4: Tapi ngomong-ngomong, sedang apa kamu di sungai? Kenapa tidak tinggal di kerajaan? Kamu kan seorang putri raja.
2: Saya sedang mandi dengan kakak saya. Tapi kakak saya sudah kembali ke kerajaan. Dan saya masih ingin mandi di sungai ini. Tiba-tiba tersangkut jaring. Tapi tidak apa-apalah, lupakan saja.
4: Oh, begitu. Baiklah, Gandasuli.

0: Ketika mereka duduk bercengkraman, Putri Ganda Suli memalingkan tubuh melihat seekor anjing dan langsung bertanya kepada Malaikala karena ia melihat anjing yang tidak seperti seekor anjing biasanya.
1: Wah, ada seekor anjing. Siapa namanya?
2: Namanya Simaroy.
1: Apa pedang ini adalah milik anjing ini? Kenapa anjing ini tidak seperti anjing-anjing umumnya?
2: Iya, pedang mujarab ini milik Simurai. Anjing ini adalah anjing sakti, dan dia selalu menolong saya.
1: Berarti kehadirannya membantu kamu dalam perjalanan yang panjang ini?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu.
0: Putri Gandasuli dan Malaikala asik bercinta, sehingga sang putri tak kunjung kembali ke istana. Setelah raja mengetahui, sang putri bersama kakaknya mandi di sungai, dan sang kakak kembali ke istana tanpa putri. Maka raja sangat marah dan bertanya pada kakaknya.
3: Di mana adikmu? Di mana adik? Ayo jawab.
4: Di sungai, ayah. Tadi ia meminta saya pergi ke sungai untuk mandi, tapi saya mengajaknya kembali. Ia tidak mendengar saya.
3: Lalu, kenapa kamu tidak memaksanya untuk kembali? Ayo jawab.
4: Maafkan saya, ayah. Saya kembali karena Putri Ganda Suli sudah berjanji. Ia akan menyusul saya. Maafkan saya, ayah, atas kelakuan saya yang lalai untuk menjaga adik sendiri.
3: Ya, sudah. Kali ini, kamu ayah maafkan. Ayo, kembali ke kamarmu.
4: Baik.

0: tahu bahwa Malaikala telah merencanakan untuk menculik dan membawa putri ke pegunungan karena telah terpesona dan berniat mempersunting putri Gandasuli. Mereka berdua pun pergi ke daerah pegunungan yang bernama Upa, yang artinya adalah gunung yang paling tinggi. Dan mereka berdua pun kawin beberapa hari kemudian. Sampailah cerita ini di telinga raja. Raja pun sangat marah dan memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari putri Gandasuli dan membawanya kembali ke istana.
1: Prajurit, ayo! Pergi ke Upa dan temukan putri Gandasuli. Jika sudah ditemukan, bawa dia kembali ke kerajaan ini.
2: Siap!
0: Pada saat itu, pergilah ke Upa, gunung yang paling tinggi di negeri itu, dan bertemu dengan putri dan Malaikala yang kini telah menjadi suaminya. Terjadilah peperangan antara prajurit dan si Moroi, anjing sakti yang selalu membantu Malaikala. Akhirnya prajurit yang diperintahkan oleh raja berhasil dikalahkan oleh Malaikala dan anjing saktinya. Mulai saat itu Malaikala menetapkan untuk pindah dan menetap dengan penduduk yang tinggal di sekitar pantai, lalu menamakan tempat itu Lily Boy.
3: Gandasuli istriku, saya rasa tempat ini sudah tidak aman bagi kita. Ayahmu pasti akan memerintahkan prajurit yang lain untuk kembali ke sini lagi.
4: Lantas, apa yang harus kita lakukan?
3: Kita harus pergi meninggalkan tempat ini dan menetap di tempat lain.
4: Baik, tapi kemana kita harus pergi?
3: Kita harus pergi ke tepi pantai dan tinggal menetap bersama penduduk di sana.
4: Baiklah, sebagai istri, saya turuti apa yang kamu inginkan. Pergi dan menetap di sana.
0: Maka bergegaslah mereka meninggalkan daerah itu dan pergi menetap bersama penduduk di tepi pantai. Dan mereka beri nama tempat itu Lily Boy.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM, saudara semua, itu tadi di yang kita kasih Putih Janda Suli dari Mayakala, masih tetap dengan Pro 4 di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita lanjutkan acara kembali di FM 90,1 PKI.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat

dengan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus bersama bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Sobat FM, saudara semua, satu dari Ona Hetarua dengan Tuhan Suator yang bertugas teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan buat saudara, apa kabar untuk di rumah sana? Betul, ingatkan aja untuk buat saudara, nantinya kita akan ada dengan buat saudara di pukul 21 ya, yaitu Matawana Pro 4. Selamat malam dulu untuk ibu. Ibu siapa coba? Ibu Wiga ya, apa kabar Ibu Wiga di sana, di Wonosobo sana? Di sini hujan Ibu Wiga. Oke, untuk semuanya, dan ini paksa cinta sih yang bahagia, waduh. Dari Marfika ya, terima kasih.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Rombat FM saudara semua, kembali di 90,1. Itu jalan pulang ya. Kalau tahu jalan pulang ya pasti pulang ya. Betul sing saudara. Asal jangan cinta jalan pulang, bahaya itu. Kita masih ada dengan bersaudara, dengan lagu-lagu yang kita persembahkan menemani bersaudara kali ini. Dan kecil pung mama dari Willy Sopakua, kita mau kasih.
1: Berkata sopan dan menepati janji.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis, misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Rombat FM, bersaudara semua, dan bersaudara kita ingatkan aja untuk bersaudara nantinya ada donji, satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita, dan nanti kita buka program kita yaitu Matawana program 4. Untuk bersaudara jangan kemana-mana, silakan yang mau bergabung ya di sini di 90,1 MHz. Tepatnya nomor telepon kita 0911311544, ataupun buat saudara bisa di 0813-5624-5887. Nanti kita akan bacakan request buat saudara yang masuk juga, dan kita terima buat saudara di telepon kita WhatsApp ataupun di telepon kita 0911311544.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ambai basudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.
1: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan kita sudah ada di Matawana Program 4. Waduh. Oke, langsung aja ya kita terima. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam Matawana Pro 4. Yang siapa nih?
2: Orang Puncak.
1: Orang Puncak. Puncak mana? Tuning.
2: Iya, Puncak Tuni.
1: Oke, orang Puncak Tuni ada nama tuh.
2: Mister Kasok. Kenci.
1: Siap, Mister Gasot, apa kabar?
2: Baik.
1: Oke, Mister Gasot, minta lagu apa nih?
2: Apa lagunya? Resi Nikiuru punya Sudeng Taong.
1: Sudeng Taong?
2: Iya.
1: Beta tahu itu Fresh Sudeng Taong nih kayaknya Marvika ya.
2: Ya?
1: Marvika ya apa? Bukan Freshly.
2: Iya, berarti salah apa? Oke lah, yang penting judulnya cuma itu aja.
1: Iya, Sudeng Taong itu toh. Jangan tambah, ya, tambah. Judulnya tambah lah meleles itu. Oke, silakan lanjut.
2: Ya, lanjut. Salamnya yang pertama untuk Bu Wika di Wonosobo. Selamat malam Bu Wika. Untuk Bung Krispati di NTT.
1: Halo.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Eva Talake, Eva Wihaong, Syarif, Hidaya.
1: Iya.
2: Selamat malam, Bung Syarif. Beta bisa gila.
1: Beta bisa gila.
2: Iya, udah tahu orangnya itu.
1: Oke.
2: Terus untuk Kakak Rere di Pasar Tengah, Bunda Marni di Pasar Transit, selamat malam juga, selamat beristirahat. Fabio di bersama Pak Marcel di Suli, Mas Yono di Gemba yang tidak pernah nongol lagi. Selamat malam. Ini kebetulan hujan. Selamat malam juga untuk Bung Dewa Hujan di Kota Namrea.
1: Oke.
2: Bung Deden di tengah-tengah. Pak Junaidi di Kebun Cengkeh. Selamat malam Pak Junaidi. Selamat beristirahat. Linda di Rumah 3 Lorong Puskesmas. Adik Eca di Bentas. Selamat beristirahat juga. Bung Tony di Puncak. Bung Bapak Seth Alphonse di Villa di Puncak juga. Selamat malam. Selamat bersama keluarga. Terus untuk Ibu Popi di Skip. Adik Inka di Tarpan, selamat malam juga. Untuk seluruh masyarakat perompat yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Okay,
2: dan pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, selamat malam Dado. Oke, itu Mr. Gasot ya yang ada di Puncak Tuni di belakang Mr. Gasot. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam Matawana Pro 4. Siapa nih?
3: Yang jauh di sini.
1: Oh, orang Wonosobo. Oke, orang Wonosobo. Minta lagunya apa
3: Iya,
1: nih?
3: betul. Lagunya dari Justin Aldrin.
1: Justi Aldrin. Oke, dengan
3: Suseng Rasa. Itu apa artinya?
1: Su tidak rasa lagi rasa.
3: Oh, sudah tidak rasa lagi gitu.
1: Itu sudah.
3: Oh, berarti hambar dong.
1: Iya.
3: Oh, oke. Sehat-sehat ya Kak Anje.
1: Sehat.
3: Sehat, semangat selalu. Sudah makan?
1: Belum.
3: Nanti makan dulu pas lagu ya.
1: Iya. Jadi habis lagu nih makan nih. Lanjut,
3: iya,
1: silakan mengirim untuk siapa?
3: Lanjut, iya. Salamnya tadi siapa yang pertama?
1: Gasot, Master Gasot.
3: Mister Gasot, terima kasih. Selamat malam juga. Salam sehat. Terus salamnya lagi buat Bu Marni, Bu Popi, Bu Pertiwi, Kak Rere. Terus siapa? Bunda Els di Manado. Terus ada Bang Deden, ada Bang Fabio, ada Bang Dewa. Terus ada Bang Stevi.
1: Bang Stevi.
3: Terus siapalah? Iya, Bang Stevi. Terus ada Bang Sarif Hidayat. Bang, siapa lagi? Kak Anjo, siapa lagi ya?
1: Pokoknya semua pendengar Mata Warna Pro.
3: Semuanya. Iya, semuanya pendengar Mata Warna Pro di mana saja ya. Tempatnya mohon maaf saya enggak hafal. Iya. Tahu namanya enggak tahu tempatnya. Pokoknya taunya di Ambon gitu saja
1: gitu
3: ya.
1: Saja.
3: Iya.
1: Oke, kalau
3: oke.
1: Gitu.
3: Saya tunggu lagunya ada, Kak?
1: Ada lagunya Suseng Rasa tuh.
3: Iya. Iya, terima kasih. Selamat
1: Oke,
3: malam.
1: Dadah, selamat malam kembali. Oke, buat saudara itu tadi ya, orang Wonosobo, di belakang orang Wonosobo kata terima nih. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
4: Mata Warna Pro 4. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam. Ini Deng siapa nih?
4: Apa kabar, Kakak?
1: Baik, Deng Nona siapa? Nona kah, Tanta kah, Usi kah?
4: Nona.
1: Nona. Oke, Nona siapa tuh?
4: Nona Rere.
1: Oh, Nona Rere. Oke, Nona Rere lagunya apa nih?
4: Lagu Vicky Salamor, lagu ya Kakak.
1: Judul?
4: Tania.
1: Tania.
4: Iya.
1: Oke, lanjut. Silakan mau kirim untuk siapa?
4: Kita salam ya.
1: Silakan.
4: Salam buat Kakak, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Danke.
4: Iya. Salam buat yang baru lewat, Ibu Wika di dataran tinggi dia yang Wonosobo. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Mr. Gasok di Puncak Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Adelinda di Rumah Tiga. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Ada Bunda Marni di Paso Transit. Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalaya, Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga juga di Hati Besar. Bung Dedi bareng keluarga di Rumah Tiga. Ada Angki di Ahuru. Ada Sarif Hidayat di Talake. Ada Eva juga di Talake atau yang lagi stay di Ternate. Ada Eva di Waihaung. Ada Ade Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. buat Bang Aba di Namalatu Stein, Pak Junadi di Kebun Cengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey di Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, ada Bapak Tony juga di Tuni. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Tengah-Tengah bareng Abang Noldi, ada Ade Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Suarubun di Karpan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Masohi ada Ade Ayu bareng keluarga, Nyong Erik juga bareng keluarga, ada Bunda Minla Boba di Cailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Okay. Buat kakak penyiar, selamat bertugas, selamat malam.
1: Okay, selamat malam kembali Dadu. Rere Dadu. Ya. Yeah. Okay, bersaudara itu tadi Rere ya, dan Rere nanti kita putar tanianya Vicky Salamor toh. Dan Mbak Sudara, ini ada tiga donci yang terima kasih. Ada Sudeng Taong, ada Justi Aldin dengan Suseng Rasa, ada juga Tania ya. Oke, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompet FM bersaudara semua, itu Tania ya, dari Vicky Salamor. Mudah-mudahan terhibur di malam hari ini yang minta. Lagi bersaudara, ini kita baca yang masuk dulu, pesan yang masuk ini di WhatsApp-nya kita. Selamat malam kakak, dengan Master X di Neglam ya, Negeri Lama. Mau nyalamin aja buat teman-temanku, ada Martin di Dobo sana, Armando di Tobelo, Michael di Nabo. Oh, Michael Nabo di Amki ya. Michael Nabo di Amki. Sarven. Iya ya. And buat teman-teman Pro 4 dimanapun kalian berada, selamat malam aja. Terus buat yang tercintaku, ada mama dan adikku Ingrid di hat. Ini apa? Hal tim. Oh, Halmahera Timur ya, mungkin ya. And keluarga semua, Tuhan berkat selalu. Terus buat Rere dan kakak penyiar, ini apa, salam ya, maaf, salam kenal aja. And kakak kalau pulang hati-hati selalu di jalan. Kakak minta donci jurang kiri-kiri, langsung bere-bere, langsung jatuh tuh ujang-ujang. Untuk Master X bisa masuk aja ya, kalau minta donci nih katong kayaknya belum terima nih, minta doncinya nanti ya, masih tempo. Oke, buat saudara silakan di 0911311544, ataupun buat saudara bisa bergabung di WhatsApp-nya kita. Oke, sudah ada nih. Halo, selamat malam Matawana Purampat.
1: Halo, selamat malam Matawana.
0: Selamat malam Matawana Purampat. Deng sapa dulu nih.
1: Dengan Tevi kakak.
0: Deng sapa?
1: Tevi hati besar.
0: Suara kayak Simba Sarka. Suara kayak
1: hati. Warna ujang-ujang dingin. Warna ketemu mandir rasanya lewat habis hujan. Berkibar lagi jadi kaza ya.
0: Oke.
1: Itu sudah kakak minta minta lagu yang tadi, siapa Mr. X itu
0: di Neglam kan? Mr. X jurang kiri kanan berbere.
1: Ya. Ah, itu sudah minta minta kan berbeda dari Mr. X ya, dalam ya. Dalam kenal.
0: Oh, ya kakak. Siap.
1: Ya, putar. Salam dulu. Ya. Buat Mbak Wiga di Mondo Sobo, selamat malam. Salam buat keluarga, kangen juga nih Pak Wijan. Terus buat orang Manado semuanya, Del, Mr. Gaso, selamat malam Kakak Rere, selamat malam Kakak Rere. Terus Fabio di Sudi, Andeden, Tom Marcel Sudi juga. Terus Bunda Poppy di Skip. Siapa di Carpen, siapa Inka. Terus Bung Ampi di Ahuru, Bang Dewa, Bunda Marni, Dinda di Rumah Tiga, Lauren juga, Inces. Buat siapa, Pak Yunadi, selamat malam Pak Yunadi. Eva di Waihawong.
0: Waihawong.
1: Oh ya, Waihawong. Syarif Hidayah juga di Talage. Selamat malam. Terus sampai kakak batinya tuh. Halo.
0: Halo. Halo.
1: Oh iya, siap. Udah dengar?
0: Dengar, Beto masih dengar.
1: Oh, oke, siap. Kakak apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Baik.
0: Baik sekali.
1: Oh iya, siap kakak. Hujan sending itu.
0: Sing.
1: Oh iya. Ya. Terus buat apa, Jiwa di Kamjat, selamat malam. Gusti juga di Utap, Etos. Sina di Kujeruk, selamat malam. Aduh, nanti kakak bisa balik lagi toh?
0: Bisa, tapi saya tidak pernah boleh.
1: Iya, kita lupa nama-nama jadi. Nanti ingat kalau kita salam balik. Oke kakak, selamat malam.
0: Malam, dadah. Oke, Basudera, itu tadi ya yang ada di Sentau tuh. Oke, dan Basudera, silakan. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam, Matawana Pro 4, kakak.
0: Nah, ini Ances nih pasti nih, modulasi. Ances, apa kabar?
2: Kabar baik, kakak. Kalau kakak kabar?
0: Baik. Baik sekali malahan.
2: Amin.
0: Oke, Ances, lagunya apa yang mau minta?
2: Kita minta dari Sapulete pun lagu juga, kakak.
0: Siapa?
2: Ferry Sapulete.
0: Ferry Sapulete dengan?
2: Kalau sudah dapat piring, jangan lupa taloi.
0: Oh, kalau dapat piring, jangan lupa taloi. Siap, beta putar.
2: Siap. Kakak beta salame.
0: Siap.
2: Salam yang pertama buat kakak yang sementara bertugas. Kakak selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Terus buat Bung Stevi yang baru lewat, selamat malam Bung Stevi. Dili ada Fabio sama Marcel, Paso, Asen ada Katarere, di Paso ada Ibu Marni, terus ada Kakak Ona di SPN, Paso, Kak Inca di Karpan, Om Deden di tengah-tengah, terus Ibu Wija di Wonosobo, selamat malam. Kakak Krispati di NTT, Sisi juga di Kupang, selamat malam. Mm-hmm. Ibu Vina di Kebun Jeruk Jakarta juga selamat malam. Terus ada Bapak Agus OSM, Bapak Agus Sukai Ratu, Bung Dewa di Namlea juga selamat malam. Kak Eva di Talake yang sementara berada di Ternate juga, Bung Sarit juga. Kak Eva di Waihaung juga selamat malam. Ibu Bopi di Skip, selamat malam juga. Terus ada Linda di Rumah Tiga juga selamat malam. Echa di Bentas bersama keluarga juga selamat malam. Terus ada di Sulawesi ada Rafika, Ibu Ellen, Ibu Haryati juga, Ibu F juga, Ibu... Itu siapa yang dua baru itu lain. Selamat Ibu, malam juga.
0: Ibu,
2: terus di Puncak Tuni ada Mr. Gatok bersama Bung Tony. Selamat malam. Terus di Bung Sarik sudah. Terus
0: sudah.
2: Bung Tony di Skip juga selamat malam. Pokoknya untuk semua komunitas Matawana Pro 4 tanpa terkecuali semua pun selamat malam. Selamat beristirahat. Berkati Tuhan selalu. Oke, dan ke kakak.
0: Itu saja.
2: Iya, itu saja kakak, lalu mau tambah lagi.
0: Mau tambah saja, lo kok tambah kak?
2: Iya kakak, danke.
0: Oke Ance, selamat malam
2: iya,
0: dadu.
2: Iya kakak,
0: iya. Oke, Basudara itu tadi ya, Ance yang ada di Tanah Tinggi TNT, aduh. Di belakang Ances boleh ya, di 0911 311 5444. Beta buka kembali untuk saudara yang mau. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Pro 4.
3: Selamat malam.
0: Malam, okay. Deng siapa nih?
3: Fabio di Suli, Bang Ence.
0: Fabio, apa kabar Nyong?
3: Sehat-sehat.
0: Fabio kayak sense banget bicara yang katong. Karena apa? Mengantuk apa mana? Kalau mengantuk pula naik tidur. Cuci kaki lah naik tidur.
3: Mengantuk.
0: Oh.
3: Mengantuk balo. Mau enci jam 1 kapa? Baru kita tidur kapa?
0: Oh, jam 1. Bagus lah. Oke, okay, Nyong Fabio. Mau lagu apa nih?
3: Itu ya lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Perasaan belok.
0: Perasaan belok.
3: Iya.
0: Perasaan belok.
3: Oke. Okay.
0: Lanjut.
3: Kita salamnya buat Caca ya di Masoi. Selamat malam, diberkati. Bung Dewa Hujan juga selamat malam, Bung. Diberkati. Kakak Ances yang baru lihat. Lalu ada Mr. Gasok juga di Puncak Tuni, Bung Tony juga selamat malam, diberkati. Kakak Rere Pasten juga selamat malam kakak, Mama Marni juga di Paso Transi diberkati. Bung Jeffrey di Ahuru, Ibu Popi Skit, Ade Enca di Bentas, selamat malam diberkati. Syarif Hidayat juga di Telaki, kakak Eva di Ternate, selamat malam semuanya diberkati selalu. Om Stevi di Hardwest juga selamat malam diberkati. Pak Jumai juga di Kebun Cengke, selamat malam diberkati selalu. Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam diberkati. Fina dan pacarnya di Kebun Jeruk, selamat malam diberkati. Fiona di Kupang, Krispati, Ulandari, Jingga, Dea Ellen, Pika, Sabun Els, Manado, selamat malam diberkati selalu. Om Deden tengah-tengah juga selamat malam diberkati selalu. Oke, begitu saja Bung Henki, selamat bertugas.
0: Oke, Bung, terima kasih sekali. Oke, dan Basudara kayaknya katong putar donci dulu nih. Oke, katong putar donci yang dosu minta. Nanti baru kita balik kembali teman di Basudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, ya, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan Mbak Saudara, kita buka ya di jalur telepon kita 0911-3115-44. Yang mau bergabung silakan ya, di saat ini waktu kita masih 1 jam ke depan, kita menemani Mbak Saudara. Jadi yang mau bergabung boleh ya. Selamat malam dulu untuk yang ada di Karpan Inka, terus yang ada di Wai Haong ya. Apa kabar? Ibu Marni sulama sindengar ya. Bunda Poppy kayaknya setidon nih jam begini karena mungkin bukan begadang ya, nonton sampai pawai. Anto pun Jerman. Bunda Poppy pun Jerman. Lupa bukan Belanda. Jerman kalah kayaknya Anto tidur. Silakan aja untuk saudara yang mau bergabung boleh ya di 0911-3115-44. Ini ada yang masuk di WhatsAppnya kita. Mau baca? Oke, kata terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Prampat.
1: Halo, Matawana Prampat.
0: Selamat malam Matawana Prampat, yang siapa nih?
1: Ya, ini siapa tuh?
0: Oh, orang Melia tuh. Orang Namlia, Dewa, apa kabar, Nyong?
1: Baik. Memang kalau Ibu Poppy tidur itu sono, karena pusat apa? Bisa mau gurau, seperti masuk.
0: Oh, begitu.
1: Itu saya secara pulsa.
0: Oh, kirim pulsa per dia.
1: Pulsa berapa?
0: 1 juta boleh.
1: Pulsa 5 ribu juga. 1 juta tuh. Pulsa 5 ribu juga. Pada telepon radio tuh.
0: Oke, Bung. Lagunya apa meminta?
1: Siapa? Cinta Sakota 2 juga.
0: Cinta Sakota 2?
1: Iya kakak.
0: Mita Talahatu.
1: Betul.
0: Oke, mantap. Silakan Nyong, mau kirim pulsa apa nih?
1: Ya, iya bang.
0: Abang kapa? Abang tukang beca.
1: Mari-mari sini.
0: Oke. Okay.
1: Mari kita makan bakso. Kita buat kakak okay. Dulu. Kakak udah lucu barang. Beta kata dan perusak. Pembiaran nih. Buat kakak selama bertugas. Buat bener popi masuk dong.
2: Mondo kalau tepar mandok.
0: Tadi lupa si. Minta lagu apa tadi? Betul lupa.
1: Berada di blok juga.
0: Abang tukang beca kah?
1: G.O.D.
0: G.O.D.
1: Iya kakak, abang.
0: Dengan?
1: Berakhir dengan diblokir. Soalnya beta dapat blokir terus.
0: Baguslah. Itu kalau dapat blokir biasa tuh rese.
1: Batu-batu lah kak, cari ampun kak, dimana kak. Pajar dapat blokir, tidak melihat dapat blokir kata pun hati, pun cinta, pun semua.
0: Asik.
1: Tanya begini belum tolak, tapi belum tolak.
0: Oke, lanjut silakan.
1: Buat Enca, Fabio, Jai Boring Keluarga Masohi, Bunda Mari Prakopi ke Karere, Serum Kompak, terus Tuan Tanah Kebun Cengke, Bapak Junaidi. Kemudian Tuan Tanah Puncak Tuni, Mr. Gasok. Ada Pak Marcel, Mas Yono juga, Syarif Hidayat, kemudian Ebet Bisa Gila, Eden yang punya tengah-tengah, Erwin, Apalifin yang punya kebun jeruk, kemudian, siapa lagi, bula-bula yang dimana ada semua peti saramba dari A sampai Z, kalau saya bilang nama lagi, yang penting yang orang Manado. Salaman dari A sampai Z. Terus iya. Buat Linda punya rumah 3, Lela. Dan semua-muanya salam kompas, salam sehat. Buat Bunda Poppy, kalau stay, masuk dulu. Kalau lesi pusat, gabung-gabung dulu, kak. Tinggal monitor saja. Itu kekarirnya, baik. Monitor terus, semua masuk. lagunya berada di blok K. Betul pokoknya apa, minta lagu itu barang supaya siap. Betul yang berdemokrasi di blok terus.
0: Oh begitu, siap, mantap.
1: Siap, oke okay, kakak.
0: Oke, okay,
1: masuk dulu, sampai ketemu lagi kakak.
0: Halo, malam. Oke, okay, bos saudara itu tadi Dewa ya, yang ada di mana? Yang pasti namanya ya, dan dia memang di rumah sini mana-mana. Oke, silakan Mbak Saudara yang mau bergabung boleh di 0911-311-544 kembali. Beta terima nih. Halo, selamat malam Mata Warna Perampat.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Mata Warna Perampat.
0: Selamat malam dengan Junaidi.
3: Nyong Junaidi.
0: Nyong Junaidi.
3: Iya.
0: Oke, Nyong.
3: Sekarang rubah jadi Nyong semua juga.
0: Oke, Nyong Junaidi, lagu apa nih mau minta?
3: Beta mau satu lagu dari Sulawesi, dari Kepulauan Sangihe.
0: Apa tuh?
3: Dia punya judul Di Pantai Enemawira.
0: Apa?
3: Vokal grup Nasaret.
0: Nasaret?
3: Iya.
0: Dengan judul tadi?
3: Ya?
0: Judul apa tadi?
3: Di Pantai Enemawira.
0: Oke.
3: Ada kesin?
0: Silakan. Ada pastinya.
3: Ada, ada.
0: Ada.
3: Nah. Beta mau kirim salam pertama ke tempunya Bung Penyiar yang ganteng, gagah, berat, ya.
0: Dapat lagu baru, dapat lagu baru puji.
3: Keluarga, ya. Itu orang namanya itu Bung Dewa itu. Mungkin dia baru buat, baru monitor. Ya toh? Beta dengar-dengar dia selalu protes pare Kakak Rere terus. Adal Kakak Rere ini so masuk lebih duluan. Begitu. Betul ke sih, Bung Dewa?
0: Iya. Betul iya, iya satu.
3: Jadi Bung Dewa mesti monitor dari pertama supaya dapat tahu siapa yang masuk, begitu. Kelama ke karir marah ini. Begitu.
0: Oh, begitu.
3: Oke. Kita punya Bung Dewa. Kita baku-baku ya, baku-baku kasihnya juga tuh. Nah, baku sengaja. Dan harapan sehat ya, Fabio juga di Suli, ada siapa, Stevie juga, lalu ketonong punya Nyong Willy yang ada di Wayame, selam semua, dan harapan sehat ya, Kakak Rere, Ibu Marni, Marni juga, yang ada pas, so transit juga ada ketonong punya siapa lagi, Bunda dan tengah-tengah, selamat malam dan harapan sehat. Ketempunya Tuan Gatot yang ada di gunung, di pegunungan ya, selamat malam Ujang, eh selamat malam dan harapan sehat. Ada Bu Bang Mbak Wika, Wawiga kah ya, di Wonosobo. Kok saya heran-heran itu kenapa selalu lupa-lupa Wawiga.
0: Iya sudah, Anto ada dari bilang Pajunai di WA sini ya, kirim lalu, salam di WA.
3: Ada Echa di Benta, nah, selamat itu. Malam dan rapat sehat.
0: Sendengar.
3: Siapa? Bu Anca yang ada di Tanah Tinggi, selamat malam rapat sehat juga. Inka juga di Karpan, ya. Ada siapa di Waihaong ni? Evali Waihaong. Syarif di Telaki juga. Nyong Syarif, bagaimana? Apa kabar ya? Lalu ada siapa juga? Eva alias Pratiwi yang ada di Telake, selamat malam dan harapan sehat ya. Semua sudah dapat salam dari Pak Junedi ya. Yang belum dapat salam ya dapat mohon maaf jangan sampai ya. Oh ada Chris juga, Chris Pati ya di NTT. Juga ada kita rumpunya Ibu Esther Lita yang ada di Bitung, dan Ibu Ratna yang ada di Manado juga. Selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak. Bu Anca, Bu Ince, ya terima kasih. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam atau nomor 4, Tas?
4: Iya. Nomor 4.
0: Selamat malam dengan siapa nih?
4: Biasa, Nasrun di Sulawesi-nya,
0: Bang. Pak Nasrun, apa kabar?
4: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik.
0: Oke, Pak Nasrun, lagunya apa nih?
4: Ya, kita kan lagu dari apa, nama dari Sulawesi Tengah ya.
0: Uh-huh.
4: Apa lagi posus lagu.
0: Lagunya apa, Pak Nasrun?
4: Pamona, lagu Pamona.
0: Lagu Pamona?
4: Iya, itu dia punya, ya, dia punya judul
0: Pamona.
4: Umok. Bukan, bukan. Ya itu kan daerahnya, itu daerah bahasa-bahasa
0: oh,
4: kan.
0: Oh, bahasanya.
4: Bahasa Pamona bagian Poso.
0: Judulnya apa?
4: Kumopea. Kumopea.
0: Oke.
4: Okay. Iya, yang pertama-tama Abang lagi nyara saat bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terus Pak Junadi tadi ya. Selamat malam Bang ya, semua di kota Ambon, walaupun di luar kota Ambon. Selamat malam, selamat istirahat, saya selalu berada keluarga rumah, salam satu hati semuanya kumpak lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam kembali. Oke, okay, dan ini lagu ya, nanti kita putar lagunya nanti ya, silakan untuk Basudera yang nanti mau bergabung ditahan dulu, nanti ketemu Tardonci dulu nih, ketemu Tardonci yang pertama dari GOD ya, orang Namlia sana. Oke, Basudera tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita

Rompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan nah, saudara, 23 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, dan saudara silakan yang mau bergabung boleh di saat ini di 0911311544 ataupun di WhatsApp-nya kita ya, saudara, 0813-5624-5887 0813-5624-5887. Kita masih ada, mungkin ini sesi kedua terakhir ya, mungkin ya. Oke, silakan yang mau bergabung, kita masih menunggu basudara. Mudah-mudahan yang tadi minta donci itu terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita sudah persembahkan, asik. Orang Sulawesi pastinya ya. Sudah ada 9 penelpon tadi. Silakan ya mau bergabung, silakan di 0911 311544. Kita masih menunggu saudara yang mau bergabung di saat ini, boleh ya. Selamat malam dulu untuk saudara yang mungkin baru bergabung dengan kita di saat ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Dan boleh yang mau bergabung di 0911 311544. Ini ada datang ya dari ini Larry ya, yang ada di Paso sana. Dikirim salam untuk semua pendengar Perompat. Kakak Bita bisa minta lagu Karena Hati dari Malvin Marondov, spesial untuk Bita punya teman, dan buat kakak dong di RRI, sukses selalu. Terima kasih. Oke, nah, nanti kita putar lagu ya, kalau bisa langsung kita putar lagu. Dan ini juga ada datang saudara, ini yang tadi sen besar kita baca tadi ya. Ini ada datang dari Semi yang ada di Paso sana juga. Dikirim salam untuk semua pendengar Perompat, untuk pendengar Mata Warna Perompat, buat Bung Fabio, Stevi, dan Bung Dewa katanya. Selamat malam dan salam kenal. Kakak Bita minta lagu Freshly Nicolo yang terbaru juga kakak. Boleh? Boleh, pasti ya kata putar. Oke, okay. Dan basudara kayaknya kata putar ronci dulu sambil menunggu basudara kata putar ronci. Tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Rombat FM Masudera itu korbanah dengan korban ya, ada Ona Hetarua tapi di cover. Oke. Okay. Itu lagu Ona Hetar. Oh, lagunya Ona Hetarua. Waduh. Oke, dan Masudera silakan ya yang mau bergabung di 0911 3115 44. Ini ada Bang Dewa nih. Matawana Pro 4, selamat malam Kakak Ence, salam kenal tuh Bung yang tadi, salam Pardewa, makasih atas salamnya. Mau minta Donci deng judul Nona Lola Jaja Remix. Wah, Bung Dewa sudah malam ya, kayaknya orang di rumah langsung dong lompat-lompat. Oke, ini dapat, ini ada ya dari Lydia ya, yang ada di seputaran Suli. Kirim salam untuk semua pendengar Pro 4, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Dan Lydia minta Donci, kakak beta minta Donci boleh. Dari punyanya beta bisa gila, waduh. Punyanya Steffi. Oke, okay. Dan dia bilang kata salam kenal untuk semua pendengar Matawana Pro 4, terima kasih. Katanya dari Bung Dewa juga ya, yang tadi ya, Bung Dewa kirim salam untuk yang tadi kirim salam untuk Bung Dewa. Cici. Oke. Dan Basudera, ini ada juga yang masuk dari Nevi ya, yang ada di WAI, dia kirim salam untuk semua pendengar Pro 4. Untuk kakak penyiar, salam kenal. Kakak bisa minta lagu Menua Bersama. Terima kasih kalau seputar. Siap. Terima kasih juga. Oke. Dan Basudera, kita tunggu Bos Saudara, masih menunggu Bos Saudara yang mau bergabung, boleh silakan ya di 0911 3115 44. Kalau belum ada, katong putar dulu nih yang Bos minta.

0: 2, 3, 4.
1: Kawan, Ali ada dudu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, 1 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, tersisa kita dengan saudara 1 jam ke depan ya, teman saudara saat ini. Dan untuk saudara, kita akan buka program kita yaitu Surakapata. Dan kali ini Surakapata, lagu Maluku Kenangan akan beta kasih sampai katong ada di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan lagu pertama jumpa kita untuk menemani saudara ada Toma. Beta kasih teman saudara.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

0: Jadi orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada FM saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita di program kita saat ini, yaitu Suara Kepata. Dan saudara, kita pamit. Terima kasih untuk saudara semua. Selamat malam. Moga-moga suasana diliputi ya, suasana yang paling indah di hari ini. Dan selamat beristirahat yang bagi mau beristirahat. Dan selamat bekerja pada saudara yang mau bekerja. Akhir kata, beta pamit. Selamat malam untuk semuanya. Amato.

Buat saudara gandong dengan dengarnya irama doncini, maka selesai sudah tugas kita temani buat saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Jumat 26 Juni tahun 2026. Katong bapisa deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Tetap bersih yang bersaudara gandung semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Kata akan bertembang bersaudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Sabtu 27 Juni tahun 2026, mulai FM 90,1 MHz. Bersaudara gandung semua, selamat ketemu upacara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Probat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan pagi ini saudara Beta Hinci hadir ke temani saudara di pagi hari ini, disiar di hari Sabtu ya, 27 Juni 2026. Oke, dan saudara banyak ya yang kita sudah siapkan menemani saudara di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini saudara, Beta akan buka program kita yang pertama, yaitu Kanjoli Pagi. Dan Kanjoli Pagi kali ini lagu-lagu rohani akan Beta kasih temani saudara sampai nanti ketika ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, selamat pagi, selamat baku dapat kembali dalam acara Kenjoli Pagi. Basudara semua, acara Kenjoli Pagi ini yang bikin akang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Hari ini akang pun judul Selalu Setia Kerja Par Tuhan Deng Beta Yolanda Silvera. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, mari kita baca dan dengar Tuhan pun ajaran dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-52. Mar katong sumbayang dolo baru katong baca Tuhan pung ajarani. Mari katong sumbayang. Dan kebanyak Tuhan Yesus tagal Tuhan pung baik katong semua ada sampai sekarang. Dan kebanyak Tuhan Yesus tagal Tuhan sukasi katong waktu par mau baca dan dengar Tuhan pung ajarang. Katong minta Tuhan pung roh pimpin katong biar katong bisa mengerti Tuhan pung ajarani dan bikin akang dalam katong pung hidup sabang hari. Dalam nama Tuhan Yesus katong sembayang. Amin. Basudara semua, Tuhan pung ajarani beta baca akang dari Kitab Janji Baru Bahasa Melayu Ambon. Dalam Utusan pung carita pasal 13 ayat 50 sampai 52. Akang pung judul Paulus kasih belajar orang-orang di Antokia di daerah Pisidia. Begini akang pung bunyi. Mar orang-orang Yahudi tusu-tusu mulu pardong pung orang-orang besar deng perempuang-perempuang yang pung pengaruh. Perempuang-perempuang tu bukan orang Yahudi mardong somba Allah. Orang Yahudi tusu-tusu mulu sampai Paulus deng Barnabas dapat siksa, dong dua dapat usir dari situ. Jadi dong dua kebas abu dari dong dua pung kaki, perjadi tanda per orang-orang di situ, kalau Allah nanti sing terima dong. Lodong dua pi ka kota Ikonium. Orang-orang yang iko Yesus yang ada di kota Antokia, dong hati paling senang, deng Allah pung roh ada di dong.

Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, Tuhan pong ajarang hari ini mau bilang par katong semua, bagaimana Allah pong roh bekerja dalam pengajaran kabar baik dari Tuhan yang Paulus yang Barnabas biking, dong dua pong pengajaran tu sem pernah lepas dari cobaan. Dalam ayat 50 bilang, orang-orang Yahudi tusu-tusu mulu par dong orang-orang besar dan parampuang-parampuang yang pong pengaruh par simbole iko Paulus dan Barnabas pung ajaran kabar baik dari Tuhan. Orang-orang Yahudi sing tusu-tusu mulu sa, mardong jua siksa Paulus dan Barnabas la usir dong dua dari situ. Dari ayat ini katong musti tahu bahwa dalam pengajaran kabar baik dari Tuhan, selalu sa ada cobaan. Mar dalam ayat 51 bilang, biar Paulus dan Barnabas dapat tekan, dapat siksa, dapat usir lai, mar sem pengaruh apa-apa pardon dua pung pelayanan. Paulus dan Barnabas jua sem balas orang-orang Yahudi pung perbuatan. Barang dong dua tahu kalau bikin Tuhan pung pekerjaan tu sem pernah lepas dari cobaan. Dong dua pung kerja jadi Tuhan pung utusan, di mana Allah pung roh bekerja dalam dong dua pung hati. Jadi dong dua selalu setia kerja kas belajar orang-orang par ikut Tuhan pung ajaran. Tagal itu, dong dua kabas abu dari dong dua pung kaki, perjadi tanda par orang-orang di situ kalau Allah nanti sing tarima dong. Di ayat 52 jua mau bilang, Allah pung roh yang pimping Paulus dan Barnabas tu sing percuma, orang-orang yang ikut Tuhan hati paling senang dan Allah pung roh jua ada di dong. Paulus dan Barnabas jua sing gagal. Soal hadapi cobaan dalam kerja Tuhan pung pekerjaan tu, sujadi makanan hari-hari par dong dua. Mar Paulus dan Barnabas selalu setia kerja sungguh-sungguh par Tuhan. Basudara semua yang Tuhan Yesus sayang, katong bisa belajar apa dari Tuhan pung ajaran hari ini? Yang pertama, simbole barenti kerja par Tuhan. Katong belajar dari Paulus dan Barnabas, biar dong dua dapat tekan, dapat siksa, dapat usir lai, mar dong dua selalu setia kerja par Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52 bilang, tagal itu basudara jantung hati, kamu mesti tetap percaya Yesus Kristus. Jang tagoyang sadikilai, dari kamu pun percaya tu, kerja sungguh-sungguh.

Oh, par Tuhan, tagal kamong su tau kalau kamong pung karja par Tuhan tu seng percuma. Tuhan selalu kasih berkat pono-pono par basudara yang karja par antua deng sungguh-sungguh, apalai yang selalu setia. Kedua, jadi orang-orang baik yang berani karja par Tuhan. Pas Paulus dan Barnabas dapat tekan, dapat siksa, dapat usir, mardon dua sembalas orang-orang Yahudi tu pung perbuatan. Paulus tetap sayang orang-orang Yahudi. Katong bisa lihat akang dalam Roma 9 ayat 3. Paulus bilang, malah beta mau dapat kutuk dari Allah, lata pisah dari Kristus, asal beta pung basudara satu bangsa tu selamat. Mari parbalas jahat ding baik, jang balas jahat ding jahat. Biar kata katong hati sakit dan katong rasa berat parbikin akang dalam katong pung hidup sabang hari. Mar katong minta Allah pung roh pimpin katong, biar katong bisa bikin akang dalam katong pung kehidupan. Ketiga, selalu setia kerja par Tuhan. Lewat Tuhan pung ajaran ni Paulus dan Barnabas mau jadi contoh par katong semua. Kalau katong pung tanggung jawab jua sama deng dong dua, musti bikin Tuhan pung amanat agung. Sampai di mana sa katong ada, katong mesti jadi Tuhan pung utusan par ajar kabar baik dar antua. Nanti Allah pung roh yang pimpin katong. Jadi, selalu setia kerja par Tuhan ni, Tuhan sayang katong semua. Amin.

Mari katong sembahyang. Dangke banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling baik dan sangat baik dalam katong pung hidup. Tuhan Yesus tolong katong sabang hari. Tuhan Yesus kas kuat tangan dan kaki dalam kerja. Tuhan juga kas kuat katong pung hati percaya Tuhan. Ding selalu setia kerja par Tuhan. Tuhan Yesus tolong katong dalam katong susah. Pas katong hati balisa, Tuhan kas ingat katong par sedatang sembayang. Biar katong bisa sembayang sama dengan Tuhan Yesus bilang, biar jadi ikut Tuhan pung mau. Dan kebanyak Tuhan, sejak katong pung mama deng papa, tete deng nene, kakak deng ade deng semua basudara, katong juga mau sembayang par Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang subiking acara kanjoli pagi ini. Tuhan jaga dong semua, kasih dong pung pikiran tajang, kasih dong kuat biar bisa bikin Tuhan pung mau dalam dong pung kerja sabang hari. Katong juga mau sembayang par RRI Ambon yang sukasi siar Tuhan pung ajaran lewat acara kanjoli pagi ini. Dong semua nanti dapat Tuhan pung berkat lewat kerja yang dong subiking, deng yang nanti akang mau dong biking. Tuhan kasih damai par dong semua, deng kasih Tuhan juga pun berkat pono-pono par semua yang kerja di RRI Amboni. Tuhan selalu jaga dong. Katong juga mau sembahyang par katong pun pemerintah, Tuhan, dong juga Tuhan pun utusang. Kasih Allah pun roh pimpin dong, Tuhan kasih kuat dong, kasih dong umur panjang, tolong dong, biar dong bisa pimpin negara ni dong baik. Biar katong semua dapat berkat dari Tuhan lewat dong pung kerja. Dan kebanya Tuhan Yesus mau dengar ding jawab katong pung sembayani. Amin. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, acara kanjoli pagi ni akan semua habis. Mari katong bikin Tuhan pung ajaran tu dalam katong pung hidup sabang hari. Lalu katong terima Tuhan pung berkat. Tuhan Yesus kasih berkat dan jaga basudara dong semua. Tuhan kas unjuk antua pung hati baik dan berkat besar par basudara dong semua. Tuhan sayang dan kasih damai par basudara dong semua. Amin.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu fur katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

0: Eh, Ul, ali ada bikin apa sakali tu? Itu pohon pun akan su tinggi bagus. Mengapa ali potong akang? Beta ada jagakan pohon tu pertahan tanah supaya jangan longsor. Akan pilih ali pun dalam muka kapan? Kung alis dipotong akang.
1: Iata, jangan talo pasti udin beta. Parbadah kisah. Mana akan pun daun-daun setelah lamburang kiri kanan.
0: Badaki apa? Pohon-pohon itu toh beta tanah supaya akan jaga tanah tu supaya jangan longsor. Mengerti ke sih? Balong rasa hujan besar. Lah longsor he, bawa alih lapisnya rumah-rumah.
1: Iyo eh. Beta ni semua pikir sampai ke situ le ata. Alih bamara lawang.
0: Makanya, kalau mau bikin sesuatu tu toh he. Tanya-tanya dulu, otak tuh akan berjalan, supaya tahu.
1: Hei, alih nih, sekindi sama mimi.
0: Cik, beta bilangnya betul,
1: sudah juga.
0: Bisa mengerti lain.
1: Jangan marah-marah lain. Beta akan perhatikan apa yang tadi alih bilang.
0: Makanya, lain kali tuh, lihat dulu baik-baik.

Sobat Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Bersaudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Hendrik Leodisa meninjau lokasi proyek strategis nasional Blok Migas Misela di Desa Rarmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat 26 Juni 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur menjelang peletakan batu pertama proyek tersebut pada 30 Juni 2026. Juru bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang, mengatakan seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ia memastikan hingga saat ini belum ada perubahan agenda peletakan batu pertama yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. Menurutnya, kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan acara juga direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Basudara Euforia Piala Dunia 2026 di 11 kabupaten atau kota di Provinsi Maluku tak hanya terlihat melalui nonton bareng, tetapi juga berupa menjadi pawai akrab yang melibatkan ribuan pendukung berbagai negara peserta. Setiap kali tim unggulan mereka menang, ribuan pendukung turun ke jalan untuk merayakannya. Jalan-jalan utama di kota dipadati massa dengan menggunakan atribut tim favorit mereka, mengibarkan bendera hingga melakukan konvoi kendaraan. Melalui tingkatan antusiasme masyarakat terhadap pesta sepak bola akbar tersebut, salah satu perhatian olahraga ini Muhammad Munyo mengatakan semangat ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, ASPRO, PSSI maupun klub lokal untuk membangun ekosistem pembinaan yang lebih baik. Mantan pemain Persiba ini, Bentul ini, bilang tingkatan minat masyarakat terhadap sepak bola menunjukkan bahwa olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun potensi itu perlu didukung dengan kompetisi usia dini yang berkelanjutan dan pembinaan pelatih, penyediaan sarana latihan yang memadai serta pembinaan klub secara profesional.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat,

Gelar Upulatu Patimailai, sedangkan Ukuhuri dan Suapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Ukuhira Suapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu, yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Ukuhener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Ukuhuri Suapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Ukuhuri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Petuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Ukuhener atau Nusaniwe. Ukuhuri mewakili unsur perempuan, sedangkan Ukuhener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, kampung Ukuhuri dan Suapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasirah Laitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Ukuhuri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya. Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Saniri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Perempat FM masuk daerah itu katong punya perang salawaku memang ya. Katong punya, sawah punya. Oke, basuh daerah musim angin yang melintasi pesisir utara Pulau Seram membawa keceriaan tersendiri bagi warga di desa Wahai Kabupaten Maluku Tengah. Dan basuh daerah di mana langit yang biru ini cerah kini dihiasi warna-warni layang-layang. Wow, dan layang-layang itu semua layang-layang piala dunia. Oke, menariknya pasukan layang-layang yang diterbangkan oleh anak-anak hingga remaja setempat itu sebagian besar merupakan karya dari kreativitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai. Dan bertempat di bengkel kerja lapas, sejumlah warga binaan ini terlihat sibuk meraut bambu tipis dan merekatnya ke kertas minyak ya. Di bawah bimbingan petugas pada itu hari Kamis 25 Juni 2026 mereka memproduksi belasan hingga puluhan ya layang-layang, terutama layang-layang paduan atau gelasan yang secara tidak langsung turut mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Informasi selengkapnya Mas Saudara bisa langsung simak di WhatsApp-nya kita dan juga ada berita online kita ya, rri.co.id.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, sair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Upacara adat buka sasi lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi lumpa merupakan bagian dari tradisi adat sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aku gunung isimnai, bapak-bapak kita bakal lebih pertama.
0: Upacara adat buka sasi lompa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan kifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat buka sasi lompa. Aturan adat buka sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lompa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat buka sasi lompa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Salah satu budaya Maluku yang sangat terkenal adalah budaya baku pukul menyapu atau tari sapu lidi. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela di Jasira Lehitu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Tradisi ini berlangsung setiap 7 Syawal dan telah berlangsung semenjak abad ke-17 yang diciptakan seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Sebagai pertunjukan dari perayaan keberhasilan pembangunan masjid yang selesai dibangun pada 7 Syawal setelah Idul Fitri. Tradisi ini setiap tahunnya mengundang banyak perhatian wisatawan lokal maupun asing karena keunikan yang seru dan menegangkan. Asal-muasal tradisi ini berawal dari sejarah masyarakat setempat, yaitu perjuangan Kapitan Teluk Kabesi beserta pasukannya pada masa penjajahan Portugis dan VOC pada abad ke-16 di Tanah Maluku. Pasukan Teluk Kabesi bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh juga. Untuk menandai kegagalan tersebut, pasukan Teluk Kabesi mengambil lidi enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Tradisi pukul menyapu dipandang sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Desa Mamala dan Desa Morela. Dipertunjukkan oleh pemuda yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 20 orang. Kedua kelompok dengan seragam berbeda itu akan bertarung satu sama lain. Kelompok satu menggunakan celana berwarna merah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan celana berwarna hijau. Pesertanya juga diwajibkan menggunakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sebetan lidi. Alat pukul dalam tarian ini adalah sapu lidi dari pohon enau dengan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh yang boleh dipukul adalah dari dada hingga perut. Setelah suara suling mulai ditiup sebagai aba-aba, barulah mereka bergantian saling memukul sapu hingga terlihat jelas sibetan pada tubuh sampai darah berceceran. Para wisatawan yang melihat pasti akan berteriak dan tubuhnya merasa ikut merinding. Namun, hebat dan menariknya tradisi pukul menyapu ini adalah pesertanya tetap menjalin hubungan baik tanpa ada rasa dendam. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan getah pohon jarak. Ada juga yang mengoles minyak tasalah, di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam kegiatan tradisi baku pukul menyapu ini, juga diramaikan dengan permainan rebana, karnaval budaya, dan pertunjukan tari lokal.

104 FM, Mbak Saudara semua, itu satu dari Putri Pasania yang kita kasih teman ibu saudara saat ini, dan pemerataan akses hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan layanan hukum yang mudah dijangkau hingga tingkat desa dan negeri merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kepastian hukum secara merata. Komitmen tersebut tercermin ya melalui partisipasi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku ya dalam membinar peta hukum atau pemerataan akses hukum ya yang diselenggarakan secara daring pada kemarin, dan kegiatan ini diikuti oleh kepala kantor wilayah beserta jajaran dan pengelola pos bantuan hukum desa, kelurahan atau negeri di wilayah timur Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahir, ini menegaskan bahwa Pusbankum ini desa memiliki peran strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan warga yang berada jauh dari pusat pelayanan pemerintah. Menurutnya, keberadaan Pusbankum ini menjadi instrumen penting ya dalam mewujudkan pemerataan akses hukum hingga ke pelosok daerah. Informasi itu saya kutip langsung, Bapak Saudara, dari laman rri.co.id.

Sahabat budaya, sejatinya anak-anak memang lebih suka menghabiskan waktu mereka untuk bermain dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Tak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk susah dan memikirkan masalah sosial. Yang mereka tahu adalah bermain dan bersenang-senang karena semuanya sudah disediakan. Permainan adalah sarana yang dijadikan media bersenang-senang. Setiap daerah pasti memiliki permainan yang sendiri dengan ciri khas masing-masing, seperti permainan enggolari tradisi Maluku. Sahabat budaya, enggolari atau disebut juga dengan enggoraja

atau Enggo Pasambunyi adalah nama dari daerah Maluku. Petak umpet memang ada di semua daerah di Indonesia dan hanya menyebutnya saja berbeda-beda di tiap daerah. Enggo Raja, Enggo Pasambunyi dimainkan sama seperti yang diketahui. Pada umumnya permainan ini dimainkan oleh lebih dari dua orang dan ada satu orang yang akan menjadi penjaga Enggo. Enggo adalah titik di mana sang penjaga akan menutup mata di saat yang lain pergi bersembunyi dan menjaga titik itu agar tidak disentuh oleh pemain lain sebelum ia menemukan semua pemain-pemain yang bersembunyi. Lagu yang akan dinyanyikan oleh si penjaga. Sahabat budaya, saat sang penjaga berhasil menemukan salah satu pemain yang bersembunyi, ia akan berteriak, "Enggo!" sebagai tanda bahwa sang pemain sudah kalah dan harus keluar dari persembunyiannya. Sedangkan pemain yang sudah ditemukan itu masih bisa menang kalau ia dapat berlari dengan cepat menyentuh Enggo sebelum disentuh oleh si penjaga dengan berteriak Enggo. Pemain yang sudah kalah ditemukan masih bisa selamat kalau ada pemain lain yang bisa merebut Enggo dari si penjaga dengan berteriak Enggo.

Orang Maluku mengenal tiga jenis perkawinan. Satu, kawin lari. Pernikahan satu ini terkenal tidak baik untuk dilakukan. Banyak orang Maluku yang menghindari pernikahan satu ini. Selain memang sangat tidak diinginkan, namun fakta berkata lain. Bagi para pemuda Maluku, melakukan pernikahan ini sangatlah wajar. Mereka biasanya melakukan karena nekat, menghindari perasaan kecewa karena ditolak oleh keluarga si mempelai wanita, atau menghindari rasa malu akibat penolakan tersebut. 2. Kawin minta. Pernikahan ini harus membayarkan sebuah atau sejumlah mahar kepada si pengantin perempuan. Hanya saja di Maluku, pernikahan satu ini agak jarang diminati karena biasanya harus memiliki biaya yang cukup besar untuk menyerahkan maharnya. Yang ketiga adalah kawin masuk. Biasanya bagi kebanyakan orang di seluruh Indonesia, setelah pernikahan terjadi, pasangan perempuan harus tinggal dengan keluarga pengantin pria. Tetapi bagi orang Maluku malah kebalikannya. Pengantin prialah yang harus tinggal dengan keluarga mempelai perempuan setelah mereka melakukan pernikahan.

Perempat FM saudara semua, itu tadi ya yang asik sekali dari Juan Reza dengan kalau suka bilang suka, kalau sin suka ya bilang sin suka, betul gak sing? Agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mempercepat pembangunan konektivitas antar pulau dengan mengusulkan pengembangan ini sejumlah ya pelabuhan dan infrastruktur transportasi kepada pemerintah pusat dan koneksi pelabuhan dan pariwisata adalah dua ini sayap yang akan membuat Tanimbar terbang tinggi katanya. Dan harus jemput bola ke pusat agar bumi dua lolat ini tidak lagi terisolasi tetapi menjadi destinasi unggulan di gerbang Indonesia Timur. Ini kata Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana ya. Dan Juliana mengatakan usulan tersebut telah disampaikan dalam audiensi ya, dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 kemarin. Dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, ini pemerintah kabupaten mengusulkan pengembangan pelabuhan ya Samlaki sebagai pintu gerbang utama aktivitas ekonomi daerah. Informasi itu saya kutip langsung ya, bersaudara dari Antara Maluku, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Sama halnya dengan rumah adat di daerah lainnya di Indonesia, rumah adat daerah Maluku yang disebut Baileo juga memiliki ciri khas dan nilai filosofis tersendiri yang mengakar dengan kehidupan masyarakat Maluku. Desain rumah adat Baileo yang tidak berdinding mempunyai makna keterbukaan masyarakat Maluku terhadap segala perubahan. Selain itu, diyakini masyarakat dapat membuat roh nenek moyang bisa leluasa masuk dan keluar rumah. Lantai rumah dibuat lebih tinggi dari tanah agar roh nenek moyang dapat diberi tempat dengan derajat yang lebih tinggi di sisi Tuhan. Adanya ornamen berupa ukiran, seperti ukiran dua ekor ayam berhadapan yang diapit dua ekor anjing di mulut jalan masuk rumah, bagian depan ukiran matahari, bulan dan bintang di atap rumah, menyimpulkan keutuhan hukum adat Maluku. Tiang-tiang penyangga rumah terdiri dari masing-masing 9 buah di depan dan di belakang rumah. Jumlah tiang tersebut melambangkan persekutuan antar desa dan kelompok.